Kebahagiaan hakiki terletak pada pengorbanan yang ikhlas. Yaudah, ibadah korban mengajak kita mengorbankan sifat-sifat mazmumah dalam diri, seperti hasad dengki, sombong dan tamak. Jika kita benar-benar memahami mesej Hari Raya Aidiladha ini, kita akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain dan bersikap pemurah. Korban yang paling tinggi nilainya adalah apabila kita sanggup mengorbankan ego pribadi demi kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, Aidiladha memberi pengajaran kehidupan yang mengingatkan bahawa kebahagiaan hakiki bukan terletak pada apa yang kita simpan, tetapi pada apa yang kita beri dan korbankan dengan hati yang ikhlas.

0: Ni macam bisai tapi selamat ke indah. Ni bisai tu juga. Paning juga cuma nak milih ni.
1: Bang, batas je merenung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah yang abang mencek ni, mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma natah kita ni kan tahu sayuran ni bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur itu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Begun bang eh.
0: Ani cua.
1: Ani na bang, cuma ni ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lain?
1: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Cuma tu. Jadi confirm lah ni ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana tiap abang dengar.
1: Kita atu jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standard bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi.
3: Sokonglah hasil ladang tempatan kita.

hadapi ujian dugaan dengan keimanan. Yang udah kehidupan setiap individu setentunya tidak akan pernah lari dari upah daripada ujian dan dugaan. Umpama seperti dalam dewan peperiksaan yang ada pelbagai kertas ujian. Apapun bagi manusia yang ada iman dalam dirinya, mereka menerima ujian kehidupan sebagai sebahagian dari resam hidup yang perlu dilalui dengan hati tabah. Dalam menempuh pelbagai ujian hidup, sebagai seorang manusia yang waras dan matang, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang ikhlas agar diberi ketabahan dalam melalui ujian.

hadapi ujian dugaan dengan keimanan. Ya udah, bagaimana sukar atau berat sekalipun sesuatu ujian itu, jika Allah berikan kemudahan, pastinya ujian yang berat itu akan menjadi mudah. Namun sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasalah bermohon untuk diberi ketabahan dalam menempuh ujian hidup. Bagi seorang mukmin, tidak salah untuk bermohon hidup yang mudah. Namun, jauh lebih penting dari itu, mohonlah untuk mendapat hati yang tabah.

0: Harmonii FM.
1: Inspirație, gloria, bahagia, scăzem gloria, dar suntem auda.
2: Hari Tanpa Tembakau disambut setiap 31 Mei setiap tahun. Ya, sudah sempena Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang bahaya penggunaan tembakau dan produk merokok serta memperkukuh komitmen untuk melindungi diri, keluarga dan masyarakat daripada kesan buruknya. Setiap langkah ke arah kehidupan tanpa tembakau adalah pelaburan untuk kesihatan yang lebih baik, kualiti hidup yang lebih tinggi dan masa depan yang lebih sehat untuk generasi akan datang. Ya, dan nampaknya sampai di sini sahaja pertemuan kita pada kali ini, hari Ahad, 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 31 Mei 2026 Masih. Dan saya Aina, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga kesihatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Uwadawla, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan penubuhan Markas Operasi Khas atau Special Operations Command sebagai pusat perintah dan kawalan yang akan menyelaras operasi khas di antara Regimen Pasukan Khas RPK Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB selaku pasukan Tier 1 bersama pasukan khas Tier 2 di unit-unit ABDB. Ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah demikian sempena sambutan hari ulang tahun ABDB ke-65 pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana atas izinnya jua dapatlah sama-sama hadir untuk meraihkan upacara sambutan hari ulang tahun ABDB Brunei yang ke-65 tahun.
1: Setinggi-tinggi tahniah dan syabas beta ucapkan di atas perbarisan yang sangat bermutu sebentar tadi. Alhamdulillah, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei telah banyak mencapai perkembangannya, baik dari segi saiz organisasi maupun dari segi keupayaannya. Sehubungan itu, beta mengambil maklum mengenai pelancaran kertas putih pertahanan kemaskini 2026 oleh Kementerian Pertahanan pada hari ini. Ia adalah satu langkah strategik yang amat signifikan dalam memastikan dasar dan perancangan pertahanan negara terus disesuaikan dengan perkembangan geopolitik serantau dan global.
0: Titah Baginda turut menyentuh mengenai penubuhan beberapa unit baharu ABDB.
1: Selaras dengan hala tuju strategik yang digariskan melalui Kertas Putih Pertahanan Kemaskini 2026 dan Gagasan Angkatan 2035 yang didukung oleh dokumen penting Post Structure Review, Defense Posture dan Capability Development Plan. Beta gembira mengambil maklum bahawa Angkatan Bersenjata Diraja Brunei akan terus berkembang

0: Lembang dengan tertubuhnya beberapa unit baharu yang akan meningkatkan lagi kewibawaan dan keupayaan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Bagi Tentera Darat di Raja Brunei, TDDB, beta telah memperkenankan penubuhan Pusat Latihan Gabungan Tempur Pulgat yang menggabungkan semua cawangan latihan bagi kompetensi operasi TDDB di bawah satu pemerintahan. Dalam memperkukuhkan lagi interoperability di peringkat operasi khas bersama yang bersejarah, beta sukacita memperkenankan penubuhan Markas Operasi Khas Special Operations Command sebagai pusat perintah dan kawalan yang akan menyelaras operasi khas di antara Regimen Pasukan Khas RPK ABDB selaku Pasukan Tier 1 bersama Pasukan Khas Tier 2 di unit-unit ABDB, iaitu Pasukan Komando Tentera Darat di Raja Brunei, Skuadron Gerak Khas Maritim Tentera Laut di Raja Brunei, dan Pasukan Khas Tentera Udara di Raja Brunei yang akan berkuat kuasa mulai pada hari ini.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menyarankan hubungan pertahanan dengan negara-negara sahabat sentiasa dipertingkatkan dan diperkukuhkan.
0: Selaras dengan pendekatan pertahanan yang komprehensif dari sudut diplomasi pertahanan pada tahun ini yang amat signifikan dengan sambutan Jubli Emas ialah hubungan pertahanan di antara Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dengan Angkatan Bersenjata Republik Singapura. Dalam hal ini, beta sukacita mengambil maklum beberapa aktiviti dua hala telah dan akan dilaksanakan secara bersepadu oleh Angkatan Bersenjata di Raja Brunei bersama Angkatan Bersenjata Republik Singapura sebagai acara kemuncak. Pada masa yang sama juga, hubungan pertahanan dengan negara-negara sahabat yang lain, baik yang dekat mahupun jauh, beta terus menyarankan untuk sentiasa dipertingkatkan dan diperkukuhkan.
1: Baginda juga bertitah menghargai pencapaian positif keupayaan ketenteraan ABDB.
0: Dari sudut keupayaan ketenteraan pula, baru-baru ini Tentera Udara di Raja Brunei telah menerima dua buah pesawat angkut C-295MW terakhir yang melengkapkan penerimaan sebanyak 4 buah pesawat angkut bertepatan dengan menjelangnya sambutan Jubli Intan penubuhan Tentera Udara di Raja Brunei pada bulan Jun tahun ini. Seterusnya, pada penghujung tahun ini, TUDB juga akan menerima batch pertama helikopter H-145M yang akan menggantikan pesawat Bolko BO-105 yang telah dinyatakan manakala pada awal tahun depan Markas Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dijangka akan menolehkan sistem command control communication computers, intelligence, surveillance and reconnaissance C4.

0: ISR. Yang ketika ini sedang giat dinaik taraf. Segala pencapaian ini tidak akan dapat direalisasikan tanpa adanya dedikasi dan komitmen tinggi di seluruh peringkat kepimpinan. Beta menghargai dan berbangga di atas pencapaian-pencapaian positif ini.
1: Pada mengakhiri titah, Kebawah Dulia Maha mula menzahirkan ucapan tahniah bersempena hari ulang tahun ABDB ke-65.
0: Dalam hubungan ini, beta juga sangat gembira atas kehadiran dan keterlibatan anggota veteran dan persatuan bekas prajurit Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Perwira. Pada pagi ini, yang tentunya menunjukkan semangat dan komitmen berterusan mendukung ABDB ke arah kecemerlangan. Akhirnya, beta mengucapkan syabas dan tahniah bersempena hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang ke-65 kepada seluruh warga ABDB yang masih berkhidmat dan mereka yang telah bersara sama ada berada di dalam atau sedang bertugas di luar negara. Tidak lupa juga penghargaan kepada semua ahli jawatan kuasa sambutan pada tahun ini dan semua yang terlibat dalam menjayakan perbarisan pagi ini. Beta turut mendoakan supaya Angkatan Bersenjata di Raja Brunei akan sentiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Upacara hari kemuncak sambutan hari ulang tahun ABDB berlangsung di Pangkalan Tentera Udara Rimba, Tentera Udara Diraja Brunei TUDB. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Padang Kawat TUDB dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan Meja Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazami bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Lieutenant Colonel Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus berangkat tiba, ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja. Baginda berkenan memeriksa pasukan-pasukan perbarisan melibatkan 1,065 anggota ABDB yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Udara Pengiran Muhammad Zul Husmi bin Pengiran Muhammad Roslan, Pegawai Perbarisan. Upacara diteruskan dan perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat, diikuti dengan perbarisan mara kehadapan untuk diperhatikan semula. Diikuti laungan daulat ke bawah Duli Tuan Patik sebanyak 3 kali. Doa selamat dibacakan oleh Lieutenant Colonel Abdul Mujib bin Haji Jabar, Pemangku Pengarah Jabatan Agama ABDB Jamaat. Upacara dimeriahkan dengan terbang lalu helikopter S-70i Black Hawk dan pesawat angkut C-295MW TUDB. Dari Padang Kawat ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung berangkat ke Pusat Pergerakan Udara. Baginda berkenan menyempurnakan pelancaran Kertas Putih Pertahanan Kemaskini 2026.
0: Dengan kalimah yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Beta dengan ini merasmikan pelancaran Kertas Putih

0: ke bawah Dunia Maha mula dijunjung berangkat ke ruang Dais khas bagi menyaksikan demonstrasi kupaan gerak khas oleh Special Operations Command ABDB serta unit-unit di bawahnya. Upacara diteruskan dengan pertunjukan udara yang menampilkan penglibatan Tentera Udara Angkatan Sahabat, pesawat Sukhoi Su-30 MKM daripada TUDM, TURS dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara TNIAU. Baginda juga berkenan menerima pesambah dan bergambar ramai bersama anggota yang terlibat. Baginda kemudian berkenan untuk bergambar ramai bersama anggota ABDB yang menyertai misi-misi antarabangsa dan disembah kenalkan kepada para pegawai yang baru menamatkan kursus di luar negara, didahului dengan cucunda ke bawah Dunia Maha Mulia Yang Amat Mulia Lieutenant Udara Pangeran Anak Abdul Rakib bin Pangeran Maharaja Seta Laila Diraja Sabil Irshad Pangeran Anak Haji Abdul Rahim yang baru ditauliahkan dari Akademi Tentera Diraja Sandhurst United Kingdom. Diikuti dengan para penerima anugerah daripada Sekolah Pegawai Kadet Pengambilan ke-24 Akademi Pertahanan ABDB. Ke bawah Dunia Maha Mulia kemudian berkenan berkunjung ke pameran perkembangan kupaian tentera yang mengetengahkan pembangunan kupaian pertahanan masa hadapan. Ke bawah Dunia Maha Mulia seterusnya dijunjung berangkat ke Majlis Santap Tengah Hari di Hangar B. Sejurus keberangkatan tiba, baginda dan ahli-ahli kerabat diraja dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama mantan-mantan Timbalan Menteri Pertahanan dan Pemerintah ABDB, jemputan khas, pegawai-pegawai kanan dan anggota-anggota ABDB. Baginda turut berkenan menerima junjung ziarah daripada pegawai-pegawai antarabangsa yang sedang mengikuti kursus di ABDB. Baginda kemudian dijunjung bagi upacara memotong kek sempena hari ulang tahun ABDB ke-65 dan seterusnya berkenan menerima pesambah. Rasamat dibacakan oleh pemangku pengarah jamaah ABDB. Ke bawah Dunia Maha Mulia seterusnya disembah kenalkan kepada kru-kru yang terlibat dalam pertunjukan udara sebelum berkenan melancarkan projek pemulihan nostalgia khazanah di udara bagi pesawat Bulko BO-105 CBS-5 yang telah dikembalikan ke warna asalnya untuk dipamerkan secara kekal di Museum TUDB. Baginda kemudian berkenan menandatangani lembaran diraja sebelum berangkat meninggalkan upacara. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: Asta, Lemarol. Kenapa ti usul mu ane macam ampulur gandum ane?
1: Awe, tadi di rumah semangat usulnya.
0: Kan?
1: Oh.
2: Apaan tu bo, macam ampulur gandum atu?
0: Indah bertenaga ba ni usulmu lagi ane ne.
1: Oh, maksud babu mu atu. Terpejam-pejam mata saja usul babah melihat dari cara mina ni. Macam kan tidur tangannya usul mu atu. Ah, itu maksudnya tu lah.
0: Sakit kok kah? Sini, damam. Baik rasamu kah?
2: Nada bu, kalat mataku.
0: Nah, ya tak tadi patang ah. Biar kau lalai bermain game ah. Kan? Tuh. Padahal bisa ya munya tidur sekajap. Kau wanita, mengegahi bah.
2: Bah, dapat mulu tidur sekajap kah?
1: Meral, bah, mun kau kan tidur atas sekajap, sampat pulang ni. Lagipun licin juga jalan ni bagas hujan lah. Menunjukkan babahan belaju kali. Tidur terdulu.
2: Bah, marul tidur sekejap lah.
0: Ya tah tu ah. Indong menasihati atu. Ada jo baiknya tu didengar. Untuk kemudahan kemudian betul. Ini nah.
1: Bah, babunya udah terdulu. Biar te anu kalau ikan tidur, biar te tidur sekejap. Ani disuruh tidur tapi di bawah bukunya nyang. babunya. Lagipun ah. Awal juga masih ni, kita ni kan jalan ke sana ni. Dapat juga santai-santai driving ni, relax saja.
0: Bukankan santai-santai saja bang. Andang udah peraturan juga. Kalau tani memandu, mengikut hati yang ditetapkan juga. Apalagi kalau ni, temu jancanan ni.
1: Awih, bahagia.
0: Kan? Ani nah, baik juga hujan taduh nah. Nampak juga kita ni jalan. Menteri patang lah, subhanallah. Jalan raya pun dah nampak bah. Syukur terbang malam ni taduh lah.
1: Ya tah bebunya. Berkat tawasul kawin sinana ni. Hujan turun atau bukan kan kita yang salahkan. Turun hujan ya tah artinya turun tah rezeki tu.
0: Benar tu bang.
1: Ngam tetu ya.
0: Nganya bang ah. Tekanang juku bang. Kalau hujan kalau hujan terlampau lebat lepas satu musim kawin-kawinan telagi. Lagi dulu atu. Bukannya macam karangan ya. Dapat dibuat majlis di hotel, berang dewan apa. Zaman tani dulu bang, kanak-kanak ingat kita. Ya tak beramai-ramai itu di rumah. Pakai kem. Ada dia lagi membuat teratak apa. Rasa jatuh akan mucang-mucang. Kalau nya udah hujan ah. Merabus tekunun tu anak lasong. Kununnya supaya hujan berhenti. Kan? Tekanang pulang kubang Mulah nini aja jinah tu dulu. Ia tu menyuruh diikutkan tu juga. Indah juga mau berhenti hujan lah. Takkan hujan banar
1: ini. Kau aneh. Mana tak juga akan berhenti. Kalau yang menurunkan hujan ini Allah Ta'ala bah. Bukannya punca dari anak lasong. kawan itu mana?
0: Iya tak tu. Zaman dulu tu. Kanak-kanak ini percaya.
1: Biasa kanak-kanak kan.
0: Menangar kurap habis dia. Dibuat tak juga. Kesian lasong.
1: Tapi mana roh. Kawin dulu-dulu tu banar pulang tu. Apanya kita ni mengiratkan silaturahim bah. Banyak yang kita ni pelajari tu benar. Ada juga kan di kanang-kanang. Macam-macam nanti pelajari tu.
0: Benar-benar
1: Masak sendiri lah. Bahapa lah.
0: Kan halnya juga bang ah.
1: Apa tu?
0: Kalau kawin zaman karangan ni ah. Ada pulang juga masih macam menjalinkan macam mengeratkan hubungan silaturahim
1: tu ah. Kira anu lah.
0: Nganya ah. Indah ada situasi mucang-mucang atu bah. Macam dulu atu bah. Kalau di kanang-kanang ah. Rio randa bunyinya. Slipper pun lagi tantu kan dimasukkan tu apa.
1: Iya tak sampai slipper pun masuk ke rumah tu.
0: Benar.
1: Itu namanya peredaran zaman. Ya tah. Zaman itu sudah berubah bang. Tidak macam dulu.
0: Benar pulang tu bang. Kalau dibuat macam zaman dulu tu bang, orang muda-muda kadang aneh, kurang relevannya tu.
1: Ya tak berima lah. Tani dengar tu saja. Tidak juga dapat kata ni batah apa tu. Kalau anak zaman sekarang ni. Kan yang dulu zaman moden.
0: Kan. Tapi lagi pun lah. Walaupun zaman moden macam mana sekalipun, ada tato masih juga kena buat kan?
1: Mesti tu.
0: Mana-mana yang indah bertentangan dengan ajaran agama kita ni tato, buatlah okey je tu. Abang
1: Ya tah yang baiknya tu.

0: Bang, bisa-bisa ba ye?
1: Astagfirullahalazim. Banar tah urang ani. Dah ada bersignal bah. Padahal semua kereta terdapat signal. Barangkala metiku eh.
0: Ini nada. Orang cuman ni Anita ni membahayakan orang lain ni. Kajut ku
1: eh. Banar tu. Kita Anita yang hati-hati. Pasal kesalahan orang lain bah. Kelalaian orang lain. Nah, boleh membahayakan nyawa orang lain tu. Termasuk kita ni.
0: Ya tak kan? Padahal tu diwar-warkan sudah tu pasal keselamatan jalan raya.
1: Banyak tu di radio.
0: Menyuruh pakai signalnya kalau belok kiri, kanan. Kalau tentu rusak, bawa ke workshop. Usai. Jangan membahayakan nyawa orang. Kajut kurang ada pernah ni.
1: Tunggu dulu tu. Ngapain juga? Tekanan ku kan cucu abang ajian ni.
0: Awe abang iya jua berjanji kan membalikan gula-gulanya. Gula-gula kapas ke tu? Apa kan tu namanya? Gula lek.
1: Si Kamarina bah.
0: Melateng tu lah. Terkajut. Ani jua bagi terkajut si Marula ni.
1: Bala, aku pun terkajut. Terbangun lah melateng aku.
0: Terus kajut.
2: Indah jadi tidur tu bu. Ya taham danga-danga cinta babu sama babah.
1: Kau ni mana juga senyaman berehat di rumah mendalam kereta ni. Nyaman tak lagi di rumah betul.
2: Ya tah, siapa melating? Nama orang kan melating.
0: Melating atau bukan nama orang. Melating ni sikap bah sikap. Artinya patah bercakap macam orang basar bah pintar bah soalnya.
1: Enggak menurut sudah tu. Gitan
0: babu.
2: Kamarin yang cuma-cuma lah tu kebo.
0: Iya lah tu. Ya tak babu tujuh tekanangnya babah mu ni ada menjanjikannya arahnya membali gulali.
1: Iya tak. Lupa ku nyamu. Kalau indah karang tersinggah ya arah kedai hampir siapa. Ingat aku lagi aku ada perlu pergi.
2: Kamarina tu bah kalau ndak ada dangar dah mulutnya barista balik-balik. Karang habis dijualnya citara urang.
0: Iya tato babahmu tu kan membali ya. Sungguhnya pintar melating atau pengingat tu janjikan dijanji anak-anak tu pintar tu biar kita kalau kita parang.
1: Awe banal tu cakap mu tu. Masa tu main pintarnya tu
2: Masa tu ada jutu Kamarina bo.
0: Kenapa?
2: Ya bercakap bah kan masa kanana ada majlis buka badak. Ya ini ada bercakapnya. Kenapa usunannya ane jadi macam princess? Bermakeup apanya? Sama ada juga tanyanya, kenapa mesti ada heavy things on your head now?
0: Cuy kita lihat kan? Cakap orang putih bayar.
1: Anu betul, maksudnya Gandhi kene, maksudnya ne?
0: Ada
2: deh. Yang perhiasan dengan pakai arah kepada pengantin kan atau apa?
0: Iya tu Gandhi itu, bang. Gandhi.
2: Jatah, marulah dengar tu pengangun kanana cakap Gandhi tu. Sekali kan begitu arah Kamarina cuma tu. Jatah cakap dia akan jadi princess. Priyoh terus dorang bah.
1: Bukan dia pintar tu.
0: Ya tak kan masa tu ada babu menangare, orang kata aku tahu tinggal atas rupanya tu kah.
1: Iya tak ha. Selalunya anak petah macam tu tu, pintar tu. Penghibur tu jubah nar dorang tu. Anu macam tu jenis Kamarina tu bah.
0: Iya tak tu. Bisa itu dia so bisa-bisa itu anak cuma tua. Boleh jadi aset masa akan datang.